0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mens tahu,
10: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
11: seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Moderna Prevent dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, sebagian orang kesulitan menetapkan jam tidur. Dilansir dari Healthline, berikut cara untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten. Pasang alarm pengingat jam tidur. Tubuh sebenarnya menyukai rutinitas. Pemasangan alarm akan membantumu tidur di jam yang kurang lebih sama setiap hari.

0: 모두 빠꾸.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 다
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus, huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: Grup Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai.
9: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
11: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Bang, es teh cekek 3.
13: Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus bang.
13: Tijus!
12: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya.

0: Operator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, sebagian orang kesulitan menetapkan jam tidur. Dilansir dari Healthline, berikut cara untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten. Pasang alarm pengingat jam tidur. Tubuh sebenarnya menyukai rutinitas. Pemasangan alarm akan membantumu tidur di jam yang kurang lebih sama setiap hari. Alarm ini mengingatkan bahwa sudah waktunya rileks jelang tidur.

Pemerintah perkuat layanan publik dan ekonomi kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan berkelanjutan. Pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat untuk Generasi Masa Depan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan

memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program prioritas nasional ini dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Dalam peninjauan pelaksanaan program di Malang, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas presiden yang ditujukan bagi anak putus sekolah dan keluarga pada kelompok ekonomi terbawah, serta pemerintah masih mematangkan penyediaan lahan pembangunan sekolah permanen. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai perkembangan peserta didik menunjukkan hasil positif dari sisi kepercayaan diri, kedisiplinan, dan semangat belajar. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menyampaikan pembangunan sekolah permanen di Lampung Timur ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru dengan kapasitas 270 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sementara itu, pemerintah tegaskan ketersediaan BBM subsidi aman di seluruh wilayah sebagai upaya menjaga kebutuhan energi masyarakat dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah bersama Pertamina memastikan distribusi Pertalite berlangsung normal melalui sistem logistik yang terintegrasi serta pengawasan distribusi secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah antisipatif juga dilakukan untuk menjaga pasokan apabila terjadi peningkatan konsumsi di sejumlah daerah. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa pemantauan stok dan penyaluran dilakukan secara real time agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Di tingkat regional, Susanto Agus Satria menyampaikan distribusi diprioritaskan ke wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi. Sementara Didi Rusadi dan Lilik Haryanto memastikan kondisi distribusi BBM di Sulawesi Tenggara tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Di sisi lain, rekrutmen manajer profesional non-ASN pastikan KDKMP dikelola profesional menjadi langkah pemerintah dalam membangun tata kelola koperasi yang modern dan akuntabel melalui penguatan sumber daya manusia. Pemerintah membuka puluhan ribu formasi untuk mendukung operasional koperasi desa, Kelurahan Merah Putih dengan proses seleksi terbuka guna menghadirkan pengelolaan koperasi yang profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan bahwa para calon manajer yang direkrut bukan berasal dari ASN, PPPPK maupun CPNS, melainkan akan bekerja sebagai pegawai BUMN melalui skema kontrak selama masa penguatan awal koperasi. Ia juga menyampaikan tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari jumlah pendaftar yang mencapai ratusan ribu orang. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di sejumlah koperasi Merah Putih sudah memadai dan tinggal menunggu penyelesaian regulasi untuk mulai beroperasi secara optimal.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderato. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini penuh kebahagiaan ya. Dan merayakan apapun yang sedang dialami saat ini gitu. Selalu bersyukur lah pokoknya intinya. Nah, pada tanggal ini ya, di 17 Juni 2026, kita masih dalam nuansa perayaan Tahun Baru Islam, di mana hari raya keagamaan ini paling banyak dirayakan di seluruh Indonesia, apalagi di seluruh dunia juga, karena memang memperingati hijrah Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi, hari di mana semuanya juga berkumpul dengan penuh sukacita begitu ya. Oke, kalau lihat beberapa daerah ya, Lida, di malam 1 Muharram itu berkeliling jalan-jalan motor-motoran gitu ya sama suami. Nah, di beberapa daerah itu ini kerabat-kerabat seru banget. Jadi kumpul bersama dengan warga gitu ya, 2 RT jadi 1 atau 1 RW jadi 1 gitu, di halaman masjid gitu. Terus doa bersama, berkumpul, bersyukur, dan makan bersama, itu yang paling seru ya. Karena makanya kalau di kemarin sih Lida pergi ke daerahnya, rumahnya kakaknya Lida itu di daerah Jetis Dagangan ya. Itu jadi kayak kayak daun pisang gitu dijajar, terus makan bersama di situ, melingkar kayak gitu ya. Berhadapan-hadapan gitu lah pokoknya intinya. Dan itu enggak ada di lingkungannya Lida. Jadi seru banget gitu loh. Semuanya menikmati merayakan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa gitu ya, remaja ada juga yang ngumpul jadi satu pokoknya. Jadi seru-seru banget sih. Kemarin ya lihat-lihat aja Lida, gak ikutan gabung karena juga bukan daerahnya ya. Oke, kerabat Moderato ya, semoga saja satu mengharap ini, satu surah ini atau bulan surah ini dirasakan keberkahan yang luar biasa untuk Anda. Dan kita semua yang penting selalu sehat dan bahagia. Kalau ini yang lagi sakit, segera diberi kesembuhan ya, karena memang Allah itu pasti memberikan satu cobaan gitu ya, satu ujian itu untuk menaikkan derajat kita insyaallah. Ya udah kalau gitu kita ke tembang lagi yang sudah siap diputar, itu miliknya Abi Rafdi kerabat Moderato bersama dengan Jelita. Ini tembangnya bagus banget sih judulnya ya, kalau udah dilihat dari judulnya bagus pasti bagus tembangnya, Maharku Surah ini dia.

0: Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Tuh, undangan mantan ya. Aduh, mantan gimana sih? Kok malah kirim undangan gitu ya? Oke, kali ini Kerabat Melotel tidak punya informasi masih seputar peringatan satu surah juga ya. Ini jadi ada tradisi jamasan burung perkutut yang digelar komunitas pecintut alias pecinta perkutut Kota Madiun saat peringatan satu surah yang kini terus berkembang. Jadi setelah memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi agenda budaya tahunan yang lebih besar dan berpotensi menarik wisatawan dari luar daerah tentu saja. Ketua Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan pihaknya ingin gerebek surau perkutut tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para pecinta perkutut, tetapi juga sarana pelestarian budaya Jawa yang memiliki nilai historis dan filosofis yang tinggi. Dalam kegiatan yang digelar di Jalan Makam Tentara, Kelurahan Taman tersebut, sebanyak 30 burung perkutut katuranggan menjalani ritual jamasan menggunakan air kembang setamana. Nah, prosesi tersebut dipercaya sebagai simbol penghormatan terhadap warisan budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Iwan nih, Kerabat Moderato, perkutut katuranggan memiliki makna khusus dalam budaya Jawa. Karena itu, tradisi jamasan tidak sekedar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Selain ritual jamasan, kegiatan juga diramaikan lomba perkutut yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah, dan acara semakin semarak dengan pemotongan tumbeng serta pelepasan sejumlah burung perkutut di alam bebas gitu ya, sebagai simbol pelestarian lingkungan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengapresiasi inisiatif komunitas dalam menjaga tradisi lokal, dan menurutnya kegiatan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi atraksi budaya yang mampu mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, Bagus menilai nih, apabila dikemas lebih matang dan terintegrasi dengan kegiatan pendukung lainnya, tradisi jamasan perkutut dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas lagi, mulai sektor kuliner, kemudian perdagangan, parkir, hingga usaha mikro yang menjadi penggerak gitu ya, atau yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Jadi kedepannya acara akan dirancang agar tidak hanya bersifat seremonial saja. Begitu. Oke deh, tetap kita dukung Kerabat Merato ya. Karena acara-acara yang demikian ini memang sebagai bentuk pelestarian gitu ya, pelestarian kebudayaan juga lingkungan sekitar, menjaga lingkungan sekitar karena ada itu tadi ya, pelepasan burung perkutut gitu ya. Oke deh Kerabat Merato, nanti Lida kembali lagi dengan informasi yang lain. Kita simak, kita dengarkan deh Megi Dias kali ini dengan Konco Mesranya.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsfield.
9: Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

yang paling benar itu jangan sampai ditikung ya, atau menikung, jangan gitu. Karena itu akan sama-sama menyakiti pada akhirnya. Oke, kerabat moderato, kita ke ini ya, bergeser ke tikung menikung, jangan sampai juga sih. Itu di jalan ya, tapi kali ini bukan di jalan, tapi di SPBU. Karena sekarang antrean panjang banget, lonjakan konsumsi Pertalite itu mulai terasa di sejumlah SPBU Kota Madiun. Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian konsumen beralih ke Pertalite, sehingga antrean kendaraan di SPBU semakin panjang dalam beberapa hari terakhir. Nah, kondisi tersebut mendorong Perumda NK Usaha Kota Madiun selaku pengelola SPBU Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Mejen Sungkono untuk lebih cermat gitu ya mengatur distribusi. Gitu. Jadi langkah itu dilakukan agar kuota BBM subsidi tidak habis sebelum akhir bulan. Nah, kerabat moderato, gimana? Apakah Anda juga termasuk dari pembeli gitu ya yang antre gitu di SPBU? Harap bersabar gitu ya. Karena walaupun kenaikan harga ya, tapi tetap kita itu butuh yang namanya bahan bakar minyak. Jadi yang sabar-sabar aja, yang biasanya pakai Pertamax sekarang beralih ke Pertalite juga gak apa-apa, yang penting sabar ngantri gitu. Tapi ada beberapa orang gitu ya yang nggak mau ngantri, ya udah Pertamax berapapun hargamu aku beli. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi apapun pilihannya, tapi sekali

0: maksiat penghalang berkahnya usaha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maksiat merupakan penghalang di pintu usaha, dan sungguh seorang hamba benar-benar dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia perbuat. Al-Fawaid, halaman 70.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu...
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
10: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
11: Hah? Ambesir?
12: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
11: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
13: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai,
4: kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care. Aku

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kirim dulu tuh Happy Asmara ya, dengan temannya Api. Jan Api tenan memang ya. Oke, selamat siang kerabat Murato. Nih, Lidia ada kabar baru dari seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap pertama jenjang SMA dan SMK Negeri di Kota Madiun. Berhasil dan berakhir gitu dengan capaian maksimal. Seluruh kuota yang tersedia pada tahap awal dipastikan terisi 100% setelah proses daftar ulang ditutup kemarin. Kepala Seksi SMA PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Madiun Canggih Swantaka Yoga Nendi mengatakan total 828 kursi yang disediakan pada tahap pertama berhasil terisi seluruhnya. Rinciannya 576 kursi untuk SMA Negeri dan 252 kursi untuk SMK Negeri. Jadi menurut Canggih, proses daftar ulang berlangsung lancar tanpa kendala berarti ya. Cabang Dinas Pendidikan terus melakukan pemantauan selama tahapan registrasi berlangsung. Bahkan sekolah diminta aktif menghubungi calon peserta didik yang belum melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang telah ditentukan. Upaya tersebut kerabat Murato membuahkan hasil, jadi seluruh siswa yang telah dinyatakan diterima pada tahap pertama akhirnya menyelesaikan proses registrasi ulang sehingga tidak ada kursi yang tersisa. Meski demikian, peluang masuk sekolah negeri masih terbuka bagi calon peserta didik yang belum lolos pada tahap awal. Sebab pendaftaran tahap kedua melalui jalur afirmasi, mutasi orang tua, dan prestasi hasil lomba SMA maupun SMK dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 18 Juni mendatang. Gitu kerabat Moderato. Oh, mulai hari ini ya berarti ya. Bukan mendatang lagi. Oke, terus lagi tahun ini ya kerabat Moderato, untuk total SMA Negeri di Kota Madiun mencapai 1.649 siswa. Kemudian jumlah tersebut terbagi di SMA Negeri 1 Madiun dan SMA Negeri 2 Madiun yang masing-masing menyediakan 350 kursi. Kemudian SMA Negeri 4 Madiun sebanyak 319 kursi, serta SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 masing-masing 315 kursi. Sementara itu daya tampung SMK Negeri mencapai 2.461 siswa dan rinciannya SMK 1 SMK Negeri 1 Madiun sebanyak 628 kursi, SMK Negeri 2 sebanyak 455 kursi, SMK Negeri 3 sebanyak 491 kursi, kemudian SMK Negeri 4 sebanyak 455 kursi, dan SMK Negeri 5 sebanyak 432 kursi. Begitu. Jadi gimana kerabat Moderato? Sudah mendapatkan tempatnya masing-masing ya. Dan ini nih, karena beberapa kendala juga ditemui di lapangan gitu, karena sistem penilaian masih menggunakan komposisi 60% nilai rapor dan 40% nilai TKA gitu kerabat Prato. Jadi adik-adik yang sekarang masih akan naik kelas 9 ya, belajar yang rajin gitu, karena TKA-nya nanti biar mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya udah, kita ketemu lagi ya. Ada Guyon Waton kali ini, Dumes.

Okay, kerabat moderato, ada Gil Kustik ya dengan klerunya sudah mengantar kita ke menit 49 dari jam 1 siang. Itu berarti Lida mesti menuntaskan dulu kebersamaan kita untuk hari ini, kerabat moderato, di Galeri Dangdut Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih ya sudah terus bergabung, dan jangan kemana-mana karena selepas ini nanti akan hadir teman-teman baru seperti biasanya. Jadi terus di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

Sagittarius 107,2 Moderat FM. Grebet Moderator Charlie XCX kembali menunjukkan sisi paling kreatif melalui single terbaru berjudul SS26. Karya yang dilepaskan pada 21 Mei ini hadir dengan nuansa eksperimental yang unik, dipadukan dengan video musik bergaya peragaan busana teatrikal yang penuh simbol dan satir. Lewat SS26, Charlie XCX menyampaikan kritik tajam terhadap obsesi dunia fashion modern dan budaya populer saat ini, dikemas dalam produksi musik yang berani dan berbeda dari biasanya. Yuk kita dengerin langsung aja seperti apa single terbaru dari Charlie XCX yang satu ini. Ini dia cuplikan SS26. Temukan versi lengkapnya di program Expresso yang akan menemanimu setiap harinya dari jam 2 sampai 8 sore, hanya di

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dartibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Arius 107,2 Morata FM. When you breathing underwater and you kerabat moderato, Kaigo menyatukan visi seninya bersama dengan vokalis Dan Timinski lewat sebuah karya terbaru berjudul Heaven on Your Mind. When you Kolaborasi ini menjadi sebuah persembahan emosional dari Kaigo untuk menghormati mendiang musisi Avicii selaku inspirasi terbesarnya. Tembangnya menggabungkan permainan melodi piano tropical house yang khas dengan karakter vokal country yang begitu hangat. Jadilah persembahan ini menjadi versi yang sangat menarik. Mau bukti? Langsung aja kita nikmati cuplikannya bareng ya. Temukan versi lengkapnya di program Expresso yang hadir di Radio Moderato setiap harinya dari jam 2 sampai 5 sore.

0: Wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit, yaitu beramal soleh, maka engkau akan beristirahat yang banyak di surga Firdaus. Lataif Al-Ma'arif, nomor 304.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kesenian jaranan hanya untuk hiburan semata. Itu mitos. Faktanya, selain sebagai hiburan, jaranan juga menjadi sarana pelestarian budaya, mempererat hubungan sosial masyarakat, dan mengenalkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

Salam sejahtera Bapak Masih Murat TV Madiun Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Konjuk atur debatan karsani pun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wontini kalau dengan Dalu menika keranten listrik pun sampun gesang. Kalau panjenengan sakit pinanggi malih wontering program dangdut langkam lan campur sari. Wong cari senengnya ngerti niku nge. Kalau mau siang niku info ini Madiun dengan keluar kolomben malan sampun. Giliran ga menperang PLTA gitu. Lan pembangkit listrik sana sipun wonten daerah Jawa lan Bali ben saged mensuplai listrik menika kagem masyarakat. Nah, menika wonten pemadaman bergilir. Tujuanipun ben awet. Awet napa? Awet mesine. Lah gitu. Awet mesine mengke saged mensuplai terus. Okay. Listrik ingkang dipun petakan masyarakat. Ngoten nggih, iki tamu napa sanes kok lip lip lip lip ora cetha. Oh, nderek parkir atret, nderek atret nggih. Jek kagem panjenengan kagem lumen kan sastia tunggal terakan kuwi manduwun kagem kawigatosanipun tembang gandul langkam so campur sari menika sampun samapta kang badhe ngersakne monggo saged sesambetan lumantar lain WA lain SMS wonten 081-234-147-72 telepon online offline wonten 0351-454-312 ikini moderato sampun samapta ugi wonten at radio moderato FM Facebook fanspage pun wonten moderato spasi FM spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Ngaturaken kumanuwun dumateng panjenengan kagem menawi sadaya lan tuhu midhangetaken program dandu langkam lan campur sari nggih. Cita undre sik, napa nih Mas? Ya, itu sepuluh enak nih ngerti nih. Wih, serat nggak apa-apa, rapa kali lang suara nih. Jih, kalau dengan dalam menikah tak sekata. Kalau bau kalau saking gilen ngerek ngetan ingkang sami tumbas BBM. Kalau ini BBM yang enten kenaikan aku malah dan kalau pribadi telas entennya teng Majen Sungkono. Jih, gilen ini mudra tulami. Nah, kira apa tak ngantri lihat ini ngomantin atau tukang wingke keluar ini disoteng tiang Masya Allah kok engkek mboten ini keranten apapun dan keterian ini ngomongin pertama ke motor keluar ini es tuh wallahi ini ngomongin pertama cenderanya toyo ini aku orang toyo godokan banyu sumur biasa nyel mboten air mineral gitu lah ngomongin saking kadai nah niki nggih ngantri nggih lha jenenge tiyang kadang wis ngoten kula kadang ngoten ya Allah kene ku ngantri sementara kula wingi kula ningali teng postingan TikTok media sosial sanesipun ugi menika kathah ingkang sami berkegiatan malam berkendara-kendara roda dua dan seterusnya dengan menggeber-geber kendaraan itu nggih okay. Wonten wilayah ingkang wonten sak luare tlatah Madiun nggih okay. Kathah ingkang sami mosting lah ngeten iki lho lah nek niki nek pentekan bensin tumbas teng pundi saking kathahe tiyang nggih okay. Mboten sah kula sebataken kegiatane napa pun paham panjenengan mesti ini teng TikTok nggih sampun dados FYP wonten beranda-beranda nih kula panjenengan ngeten nggih okay. Nah ini yang harus kita menjadikan perhatian bahwasanya orang itu rela mengantri sebegitu panjang dengan durasi waktu yang berbeda-beda nggih. Sementara ada yang misalkan mempergunakan BBM itu tidak pada tempatnya, tidak pada fungsinya, tidak pada napa nggih penggunaannya. Terus pomone gak pay faedah, gak manfaat benten sah, ngoten lho. Terus gua bensin. Lha apa Mas, duitku akeh ora peduli aku koncone akeh, mboten masalah koncone akeh mboten. Nggih. Tapi asas manfaat itu yang harus sekarang ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Faedah ora, manfaat ora. Kula mboten ngomong sedakone, sedakoh niku mbes to, manfaatnya luar biasa. Di saat panjenengan duwe sedekah niku wajar, wong duwe. Nek ora duwe sedekah luar biasa. Nyen cobi mawon. Wah, kok balike piro Mas? Saya mikir balike jenengan kok hitung-hitungan karo Gusti Allah. Gusti Allah men mboten atus hitung-hitungan kali kula panjenengan. Panjenengan kali kula niku dijatah udara, oksigen niku sendi sedina ping pinten. Jenengan tumbas niku iso melihatan ratusan juta lho. Kuat jenengan tumbas. Sak sedotan ngeten iki 10.000. Setengah semangat pirang sedotan nggih ini mboten pomone moto niki dipajeki mboten mentaun bayar organ tubuh tangan sikil kuping gitu bayar lho ya sida blaen kula panjenengan gitu nah sing disyukuri ngoten kita itu sehat kesehatan kita itu harus berkah nggih kesempatan itu kita harus gunakan dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan nggih. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak perlu walaupun itu seremonial mungkin dikatakan setahun sekali injih paham semua mesti merayakan kebahagiaan kebebasan dan sebagainya tapi kalau kita lihat perjuangan mahasiswa untuk menentang pemerintah menaikkan sembako menaikkan BBM itu kan bertolak belakang akhirnya dengan kegiatan ini kenapa dan monggo sana-sana berpikir bahasanya oleh ngono neng ojo ngono oleh mawon berkerumun bergerombol mobilisasi umum atau massa langsung di satu titik tidak mengganggu pengguna jalan yang lain jeneng udah mikirin ngeten nek aku ngebeki dalan iki sing golek sandang pangan
sing arek ngeterne pesenan, sing arek ngeterne penumpang, sing arek ngeterne barang, driver, kurir dan sabitane pun kuwi kok ngikuti dipikir ne. Aja mikir awake dhewe. Lho kudu paham to Mas, setahun sekali ora mendina lho. Niku jenenge arogan, gak oleh. Niku namine engkek sing dipikir niku nggih wong liya. Ngoten lho. Nek jenengan wis tertanam bahwa saya dalam hati panjenengan setahun pisan ini ki oleh dinormalisasi dalam kehidupan nyata jenengan kira-kira nggih tiyange ngoten niku. Tidak mementingkan kepentingan orang lain, sing penting aku seneng, sing penting aku bahagia, sing penting aku marem. Lah niku sing berbahaya. Akhirnya penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, kepedian, sombong, engkek, rumangsa ki walah aku nyapa-nyapa dhewe, kerjaku mempeng, wayahe seneng-seneng, wayahe aku marem, wayahe aku bahagia, happy lan sakbetulanipun. Tidak seperti itu Verguso. Nggih. Konsep kehidupan bahasanya apa yang kita nikmati saat ini itu adalah pemberiane Gusti Allah. Nggih. Boten wonten daya linangkung kecapa Gusti Allah Kang Maha Agung. Nah, masane jenenge iso dhewe. Jenengan mumpeng glempeng nyambut gawe nek Gusti Allah ora paring rahmat nikmat jenengan dadosaken sugih ora sugih masane kok. Sugih niku anugrahipun Gusti Allah. Sugih-sugih napa? Sugih kan istilahnya napa nggih? Konotasine kadah sugih bondo donya, sugih ati sing luar biasa nang sugih ati. Sithik ditampa alhamdulillah, akeh malah syukur. Syukur wa syukrulillah gitu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malah luweh dono weweh malah luweh loman malih ngoten lho. Nah, ngoten. Kadang kalau tiyang niku kan setahun pisan ra iso, Bos. Ki. Setahun sepisan itu ada hak-hak orang lain yang kita harus napa cederai. Ada hak-hak orang lain yang kita tidak tunaikan. Padahal mereka yang podo ya, butuh cepatnya jalan raya kan tiang niku butuh ndang tekan gon, ndang ketekan tujuan nih. Ini keratan ada satu hal yang menyebabkan itu menjadi macet, terhambat. Ya akhirnya kan tertunda. Jadi kayak kena komplain. Tiga bintang siji tok wonten niku lak nggih. Ya Allah ya Rabbi nggih. Bolehlah. Kita berkegiatan dalam jumlah besar, tapi tolong dipikirkan saudara-saudara kita yang juga sedang mencari nafkah maisyah untuk keluarga. Tujuannya podo-podo muliani. Kita harus saling bisa berbagi waktu, tempat, jangan merugikan kepentingan orang lain. Bab ngisi bensin kalau mau para pamidan sutresna dalang buri. Kulo saran, kulo saleke saking ahli. Mas nek tuku bensin ki wayah wengi wae, karena udara malam dengan udara siang itu beda. Tukune padha misalkan nek tumbas niku ampun digawe genep. Kulo pun belajar saking tiyang niku mboten mitos niki, niki kulo titeni estu. Tuku niku pokone bensin niku mbuh pertalit mbuh pertama 20.000, 23, 20, 27. Kulo tumbas niku 32. Lalu karena udara malam itu kan tidak ada matahari, jadi tidak dari penguapan. Jenengan tuku 32.000 awan karo tuku 32.000 wengi, terus kata tong pasien iku 32.000 wengi karena tidak dikurangi oleh respirasi atau penguapan. Nek kadung kepepet tukune awan lah makine mau niku awake dhewe sing ngenangen ngene ngeten, aku tuku bengi sakmene gak apa-apa rada akeh sithik ning aku sok tukune bengi neh. Dadi aku ki nek mendina ngene kegiatanku ngene iso diatur dhewe ngoten lho. Kita bisa mengkondisikan. Bisa mengkondisikan kegiatan kita jauh dekat perjalanan. Kalau misalkan kita ke tempat kerja ki pomone isine paling 3 dina atau 4 dina pisan, bengi terus. Kok nek pomone aku tuku sak meneng, kok sesuk awan tuku somben awan tuku. Engko aku engko gak tekan dina iki lah ngoten diangen-angen dhewe lah. Diatur piyambak. Bengi itu bengi ketemu bengi, syukur bagi nek para enjing luar biasa malah
udara dingin itu luar biasa banget, okay. Luar biasa untuk kenapa BBM kita, supaya BBM menjadi luar biasa, okay. Kalau dijok nih ngoten dari dispenser gitu, dari nozzle itu lebih pasnya itu di malam hari atau sampai dini hari. Gak percaya tuh jangan cobain ya. Tumbas corong pelewu, jas pelewu, jadi mau las. Nang kaca ibu juli lah, sewu nomor orang ibu, itu lah sewu, ini 16 sewu, songlah sewu, ngerti nih kok? Estu, estu benar, jalan mana? Salah enggak lah. Iya mas, awet bensin dengan aku. Ige, tiatur ya. Pemain jalan montare sing upgrade, ngerti nih pun FE full injection, walah, jenis tambah upgrade nih, gih. Pemula motornya kan ada tinggo bisa, nah malah lo wirit malah arek jalan bantai ngono tenan. Wis roh. Ngoten nggih. Terus nek ngisi dalu nggih Mas, nggih. Pemula jalan di atas jam 12. Wah, koncone sekedhi. Wong wis malas metu ya mono nyapo arek plaur tuku bensin nang pom bensin, nggih ta. Nek kula nggih biasa, arek ngetre pesenan. Jam sekawan, setengah gangsal, jam kadang ham kalih dalu, ora kalih dalu, kalih injing. Karena jam kosong-kosong itu lebih sak menit, wis termasuk kategori pagi, dini hari. Okay. Kadang kalau gak setuju nenek penyiar ngomong presenter jam 2 malam, mau tenenek jam 2 malam niku. Kita wayahe iki cek peteng nih sudah masuk pagi, dini hari, sudah lewat 24 jam, nonton. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Soalnya musuhnya jam 4 pagi, musuhnya jam 4 sore. PM kali AM, gih. Post mortem kali anto mortem, gih. Tengah hari dan dini hari. Nah, ini kita tiba katosakan esto. Nanten, matur nuwun. Ingkang sampun kersa setia tuhu midhakane program dan langkam so campur sari sampun setengah sawung nggih lah nggih kalau wau nek kula nek budal niku mesti gasik nggih mesti gasik langsung kula tata lagune langsung kula ngunggah status gitu kersane do ndang misangetne ndang tata-tata nggen monitor tenun Mbak Rara. Matur nuwun Mbak Sofia, matur nuwun Mbak Sofiati. Oh, Mbak Sofia, Mbak Sofiati. Sitok Sofia, sitok Mbak Sofiati. Nggih, Mbak Sofia. Mbak Sofiati tetap setia tuh midhangane program nang langkam soco mur sari. Matur nuwun Mas Adit. Love ijone. Monggo, mobil yang kesane tembang utawi kita natur utawi sharing babakan situasi terkini kondisi sekitar panjenengan. Kalau mau kalau ingin dalu ini luar biasa sekali gitu. Ada kegiatan tahunan yang itu melibatkan mobilisasi massa yang luar biasa gitu. Harapannya dengan kegiatan tersebut ini berjalan lancar gitu. Berjalan lancar, tidak ada hambatan dan halangan, dan tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Amin. Saya tahu langsung teman-teman pun tetap setia untuk menanggirawas teman-teman teriato jalur musik dan informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan, mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Makaten temenipun saking Kang Ipang nggih.
1: Cinta, apakah itu cinta?
0: Nggih.
1: Sampun jam setengah sedoso dalu. Nuni ngaturaken piyambak dening dalem batang panjenengan ingkang tansah setya lan tuhu midhangetaken program dan langgam lan campur sari kalau dengan dalu menika nggih. Terpantau wonten Serayu Barat 59 Kota Madiun. Kula pantau saking studio saged ningali wonten margi. Nggih. Lalu lintas landai-landai lancar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lewat nggih. Kegiatan masyarakat Rembang Medan di rumah masing-masing. Penonjolan lain-lain nihil nggih. Diharapkan suasana Kota Madiun dan sekitarnya kondusif mandali, aman dalam kendali. Nah. Tuh niki dibuka rada dangu. Ini mana ra masalah, sabar aku loh. Lenje. Wonten salebeting wulan Muharram menika kathah sanget amal-amalan ingkang saged kula panjenengan lampahi para pamidhang sutresna dangdut langgam lan campur sari. Wonten amalanipun kiye maneka macem amalan ingkang jumbuh kalian wonten wulan Muharram. Kados ya Muharram tanggal 9, 10 napa 10 11. Nggih. Lajeng napa? Santunan dumateng anak yatim. Niku nggih kalebet amalan. Sing kula atur dek wingi ngusap rekmane ayak anak yatim napa melih piatu bibar niku mengke. Terus dipun paringi santunan. Insyaallah ganjaranipun luar biasa. Nggih. Dan aja ngadang-ngadang sedekah dumateng tiang sanes nggih. Liginipun kang utami sedekah keluargane dhewe dhisik nggih. Dumateng fakir miskin lan tiang-tiang kang siam lah gitu. Lajeng dikir ndonga resik-resik lan sak pitone bodo. Resik ini macam-macam nggih, resik awak. Resik pusaka jamasan. Niku kan biasane nek tiyang Jawa tesih ngugemi adat widi widono ingkang sinengker. Lha dalah gitu. Wampung sing sinengker. Sinengker niku sudah mengakar. Ngugemi adat widi widono ingkang sampun sinengker nggih menika adat bubaan. Lah niku termasuk niku. Masuk ini adate nyadran utawi merti dusun tapi bersih dusun utawi jamasan pusaka. Nah, lajeng amalan sanesipun panjenengan saged nyambung silaturahmi. Nggih. Utawi ziarah. Ziarah menika kalih ziarah dumateng ingkang tasih sugeng utawi gesang, ziarah wonten makbarah utawi kubur. Nggih. Nek ziarah wonten tiyang atase gesang nyuwun didongakne, tapi nek ziarah wonten alam kubur utawi makbarah menika kula panjenengan sing ndongakne. Nggih. Lajeng napa ziarah dumateng para alim ulama, mursyid, kiai, ustad, ustadzah. Lajeng napa ngendangi tiang sakit lajeng dongak nila niku kata sangat amalan-amalan kata sakatipun lampai ngeten nggih pun sing pundi sing panjenengan pilih mugi-mugi sakit tentusaken amal jariah kula panjenengan wonten salebeting wulan Muharram ingkang kula panjenengan lampai nggih. Nggih. Sawetara sekali itu wekdal samune dang tabu 28 lumampasake tabu 9 dalu. Lho aku setengah 10 Mas, njenengan blandang 2 menit berarti. Ora apa-apa. Ben disiplin gitu. ngomong babakan disiplin, kula panjenengan menika kudu tansah disiplin saben wekdal, saben wonten papan panggenan. Nek kula panjenengan kersa nerapne disiplin, insya Allah samudayanipun menika saged berjalan dengan lancar. Ngene mboten? Ya. Disiplin apa? Disiplin anggenipun ngibadah. Disiplin lah nyambut damel. Disiplin ngawake dhewe. Aku kok dadi wong malesan men to. Isu-isu ora gelem tangi bar salat subuh kok mesti turu neh. Kathah napa kathah? Kathah. Sumunti yang ngaku ngaco, weh ngaco nganggo tangan buat ngagem suku. Ha ketok no pamane nggo daster. Ora imas, weh. Ora imas. Nggih. Lajeng disiplin awake dhewe. Aku ki nek budal kerja ku budal yamene salah tekan kono yamene. Wis nek wektu. Nggih. Sing kala wingi kula aturne nika dilaksanane apa dereng. Napa Mas salat duha? Salat duha itu adalah cara kita bersedekah atas sendi-sendi kita yang jumlahnya 360 mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut. Disodako ikan dicorong lampai salat duha. Ngoten. Nggih. Istiqomah tapi selain menika nyuwun rezeki dumateng arsanipun Gusti Allah, rezeki wujud napa mawon nggih. Amun senggo rezeki menika namung duit, nek jenengan rezeki namung duit, uang, niku berarti jenengan hubu dunia utawi kedunyan. Sapa wong bakalan ora oleh apa-apa lamun sira mburu dunya. Dunya kok diburu? Ora oleh apa-apa. Bebasane tiyang Jawi mburu uceng kelangan delek. Delek niku nggih awake dhewe. Uceng niku uceng anu niku lho. Uceng niku adalah sumbu. Nah, apa sumbu? Karo. Bangetan. Sumbu nyumet ublek, dimar, teplok. Lampu semprong tak tempel ngoten niku lho uceng. Mburu niku deleke kelangan sing duweni sing diduweni kula panjenengan niku wis ora digatekne. Nggih. Duwe napa? Duwe sehat. Wis duwe. Wis kalah Gusti Allah niku wis delalah sampun dipun paringi sedaya kemawon ingkang dipun pingini ngoten lho. Sing tiyang sanes ra duwe umpamane sehat. Sempat panjang umur liyane ora enak nggih niku ora disyukuri. Mburu perkara sing menika ndadosaken perkawis muspro. Muspro niku napa? Ora ana guna lan manfaat napa faedahipun. Bebasane mburu uceng kelangan delok. Ngeten nggih. Pramila kita dipun mekatosaken estu napa melih sak lebete wulan Muharram menika prihatin kita gitu, prihatin menika mboten kok namung perih di batin mawon. Prihatin ateges menika iso nglampahi samudayanipun kanthi tatak tetek tatak tuntas nggih. Sedaya perkawis menika kula panjenengan mestine nglampahi. Nglampahi napa? Kadang ya penak, kadang ya abot, kadang ya enteng, kadang ron dijaluk wis diparingi. Lah ngoten iki kula nggih. Pramila nggih kedah kula panjenengan sadari mbok pilih jer manungsa limrah, mbok pilih agesang wonten ing alam donya mestinipun wonten sandunganipun. Wonten masalah, wonten perkawis ingkang kedah dipun adepi lan dipun padosaken solusinipun. Nggih. Solusinipun menika pun jenengan ugemi. Kanjeng Nabi nggih sampun dawuh, aja berharap pada manusia, kamu akan kecewa. Berharaplah pada Allah yang Maha Kuasa. kuwasa dumateng samudayanipun. Jagane menungso nggih. Menungso niku omong A, sesuk omong B, semben C, D, E, F lan sakpitunipun. Nenek ngarep-ngarep rahmat lan ridhonipun Gusti Allah, insyaallah bakal nemahi kabegjan kamulyan. Rinambaran sabar, ikhlas, tawakal. Ngoten. Yo nggih. Jagane menungsa kadang kawis ngoten nggih. Sesuk aku nduwe proyek iki, engko hasilnya sakmene tak anggo iki. Jelas proyek eksong. Kemudian, nggih Mas. Lah nggih kadang-kadang ngoten iku jagane menungsa. Kranten apa? Di dunia itu adalah kemungkinan. Kewaben iku mungkin iso iya, mungkin iso ora. Ning akhirat niku pasti. Kalau panjenengan bakal sowan mriko, manggen teng mriko transit rumiyin wonten alam barzah. Nek dunya niku serba kemungkinan. Sesuk iki aku arek ngene-ngene kemungkinane dhewe kan iso sesuai dengan angan-angan utawi ekspektasi saged ugi di luar niku malahan ora kecandak kabeh ngoten lho. Pramila napa bikauli syukur alhamdulillah wa syukrulillah ingkang tansah manjing dumateng kalbu kula panjenengan ngadepi agesang ingkang sak menika mekaten kahanan nipun. Nggih. Dados tiyang menika kudu waskita wicaksana nawung krida tanggap ing sasmita dumateng kahanan ingkang sak menika nembe mboten baik-baik sayang. Nggih lho. Kahanan sak menika mboten baik-baik sayang ningali teng media-media banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik dijadikan konsumsi publik untuk pengalihan suatu perkara isu lansak pitulanipun niku kan kudu kula panjenengan mboten sambas niku sing penting kula panjenengan niku napa dedonga muga-mugi negara bangsa Indonesia niku sing umum sing khusus lingkungan kula panjenengan baldatun thayyibatun warobun ghafur gemah ripah lojinawi tata tentrem kerto raharjo sagete ndonga kale usaha sepinten usahane kula panjenengan sepinten kegiatane kula panjenengan sampun dipun pirsani Gusti Allah bakal oleh ganjaran sithik gedhe dicatet diganjar pun sakuatos nggih pomone iso ngeluk wasi niku sak senti. Nah, kekuatane sak senti. Aja maksa kok ngeluk wesi iso sombuing kong nemen mboten saged. Nggih. Kegiatane dukur dhewe. Nah, tapi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku pasti. Peranten apa harapan ini pun kalau kapan jenengan kudu nih Gusti Allah nih negara nih kenapa jaga nih menurut saya kecewa nih gih tukam nih kau bojo dewe anak dewe tetap ada kekecewaan karena manusia Jerman nung solim ranggone salah ngone lali gih al insanu makhalil khotok wanisyan manusia ngone salah ngone lali niku wis dinas ngoten. Manungsa menika dhaif, mboten wonten daya upaya, mboten wonten pitulung, mboten wonten daya ingkang linangkung kejawi Gusti Allah Kang Maha Agung. Nika wonten syair

0: Mas lopo senang kene ya. Iko tanten teni.
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo mau aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diomong nyanyi opo?
0: Loh,
1: dinteni wong aki lho aku. Ya. Masakno.
0: Aja masak, aja masak ae, ayo nyanyi kok.
1: Duh, yo. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya apa iki aku dikongkon nyanyi iki, Mas?
0: Sik Mas yo tak jake nyanyi yo. Yo wis cepetan ayo kok.
1: Wis wani lho Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak wis mutang-mutang ngene aku. Duh.
0: Wis ayo kene lho Mas. Ayo kene kok
2: masak rek.
0: Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan?
2: Masalahnya aku tukang masak sama kok nyanyi sih.
0: Duh cepetan Mas mikir kene. Kok kakean alasan gitu.
2: Iki yakin toh ya aku tukang masak.
0: Kene ayo cepet.
2: Waduh. Mang bojoku tak tuku rokok nang Jombang wae.
0: Ya nang arep pisan kono lho cek suwe.
2: Ya wis lah. Lagu apa iki?
0: Gas ayo. Aku seneng sing basah-basah
2: ngene. Oke. Kuyup ya wisane.
0: Iya duh salah. Okay. Apa nih? Lendayung.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos ataukah fakta?
1: Tari kecak menggunakan alat musik gamelan sebagai pengiring. Itu mitos. Faktanya, keunikan tari kecak justru terletak pada iringannya yang berasal dari suara puluhan hingga ratusan penari pria yang berseru cak-cak-cak secara ritmis dan harmonis tanpa alat musik utama.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: tiga hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal. Pertama, katanya dan katanya, perkataan yang tidak jelas sumbernya. Kedua, menghambur-hamburkan harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak perlu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.